0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 the heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Inilah 103.6

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM. Get

ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
0: 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline cek klik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai cek klik ini ketika akan membeli suatu produk, bah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai cek klik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
3: masyarakat inklusi,
2: ya itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103.6 Jathi FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsisten.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan jati di suasana hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026 pukul 13. Kembali lagi bersama Sheila karena kita lagi ada di zona legenda. Dan untuk legenda minggu ini, Sheila akan putarkan nomor-nomor dari Melly Goeslaw. Siapa nih yang suka sama Melly Goeslaw? Tetap konsen ya.

Kakak Nati, gimana nih kabarnya siang hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya siap ditemani lagu-lagu dari Melly Goeslaw yang akan kita dengarkan selama 2 jam penuh. Memang Melly Goeslaw ini namanya walaupun dia bergerak dalam diam, tapi sebenarnya sudah banyak sekali nomor-nomor bagus yang dihadirkan dan juga menemani kehidupan kita nih. Konon juga nomor-nomor dari Melly Goeslaw banyak menjadi soundtrack-soundtrack film rekan jati. Biasanya ya, dari nadanya aja udah tahu nih ini pasti Melly Goeslaw yang menyanyikan. Tapi sebelum kita masuk ke lagu-lagu dari Melly Goeslaw, kita kenalan dulu dengan perjalanan awal dari Melly Goeslaw. Dan ternyata banyak cerita menarik rekan jati. Memang katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Maka kita kenalan dulu dengan seorang Melly Goeslaw yang sudah mulai serius di dunia musik sejak masih SMA. Jadi waktu itu ternyata ya Melly Goeslaw pernah bergabung dengan Elva Sesoria nih rekan jati. Dan bahkan juga seorang Melly Goeslaw pernah menjadi seorang penyanyi latar dalam tur Katon Bagaskara. Wah, padahal kalau sekarang namanya udah sejajar ya. Terus juga Melly bertemu dengan Anto Hood dan Ari Ayunir. Dan dari pertemuan itu akhirnya lahir Potret pada tahun 1995. Pasti udah tahu ya, Potret terdiri dari 3 orang dan Melly Goeslaw menjadi vokalis. Tapi ternyata juga ikut menulis lagu. Dan kemudian dari Potret ini kita mulai mengenal lagu-lagu seperti Salah, Bunda, Diam, Bagaikan Langit. Wah, yang mana nih yang merupakan favorit rekan jati? Jadi kalau dulu kita tahu Melly sebagai seorang penyanyi di depan, ternyata di belakangnya dia juga sibuk bikin lagu. Lengkap ya, nyanyi bisa, nulis lagu bisa. Kita yang dengar sampai rebahan, kita ikut nyanyi aja gak apa-apa. Tapi ternyata karir seorang Melly Goeslaw di Potret itu hanya sebagai pembuka rekan jati. Karena pada tahun 1999 beliau melakukan solo karir. Dan juga dari sini kita mulai mengenal nama Melly dengan warna musiknya sendiri. Wah, ini kita putarin nomor dari Potret dulu ya. Siapa kangen nih dengan lagu Bunda?

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Suara hati seorang kekasih dari Melly Goeslaw. Wah, kayaknya kayak dengerin ini ya, nyanyi Nina Bobo. Aduh, jadi ngantuk. Gimana itu? Tapi kita tetap semangat kan Jati ya, walau suasananya lumayan panas dan Sheila punya info menarik buat Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Ayo bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik, dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Kita lanjut lagi nih rekan Jati. Walaupun rada-rada ngantuk, aduh. Rekan Jati lagi ngapain nih? Lagi rebahan? Lagi di jalan? Lagi liburan? Ayo. Atau mungkin lagi di kafe aja menikmati secangkir kopi dingin? Jadi pengen ya panas gini. Kita lanjut lagi nih tentang Melly Goeslaw yang melanjutkan untuk bersolo karir setelah membentuk sebuah grup band potret. Jadi ketika mencoba untuk bersolo karir sendiri ya, beliau membuat sebuah album dengan judul Melly. Wah sederhana ya, Melly aja udah gitu nama judul albumnya. Dan ternyata langkah pertamanya sebagai penyanyi solo langsung mendapat sambutan bagus. Dan salah satu lagu yang paling dikenal dalam album ini adalah Jika yang dinyanyikan bersama Ari Lasso. Ingat gak? Jika? Satu bait aja. Dan rekan Jati melalui lagu tersebut, bahkan seorang Melly Goeslaw dan Ari Lasso meraih penghargaan di Anugerah Musik Indonesia. Jadi baru Melly solo udah dapat penghargaan, lumayan ya. Ini bukan lumayan, udah luar biasa sebenarnya. Jadi kita baru mulai sesuatu masih cari-cari jalan biasanya, tapi seorang Melly Goeslaw udah dapat piala aja. Dan yang menariknya di album ini Melly nggak cuma nyanyi, tapi dia juga menulis lagu-lagunya sendiri. Jadi sejak awal juga kita memang udah bisa melihat dua sisi dari seorang Melly sebagai penyanyi dan juga sebagai pencipta lagu. Dan ternyata perjalanan solonya baru benar-benar mulai. Beberapa tahun kemudian ada satu film yang membuat nama Melly semakin besar. Nah, apa itu? Kita lanjut lagi ya. Cila pengen agak-agak ngebeat deh lagunya. Jangan terlalu slow, ntar akan jadi ngantuk lagi. Iya, tetap slow, tapi ada ngebeatnya. Tetap konsen ya.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 FM, The Heart of Banda Aceh. Apa artinya cinta, kata Melly Goeslaw. Apa tuh, hidupku tanpamu apa artinya? Memang hari ini kita akan membahas full cinta-cintaan ya. Tadi kita udah membahas karir solo dari seorang Melly Goeslaw. Dan sekarang kita akan masuk ke titik yang benar-benar menurut Sheila merupakan titik balik dari seorang Melly. Kalau tadi apa artinya cinta, yang ini ada apa dengan cinta? Tentang cinta juga nih. Kira-kira kalau di spill ada apa dengan cinta, pasti udah pada tahu ya kode-kode. Nah, Ada Apa Dengan Cinta merupakan sebuah film yang fenomenal. Ini kira-kira rekan Zati ketika menonton film Ada Apa Dengan Cinta ini umur berapa nih? Cila umur berapa ya? Lupa, itu SMP apa SMA? Emang kalau Gen X udah mulai ini ya, memorinya udah agak-agak rekan Zati. Nah, Melly Goeslaw bersama Ann Tuhu dipercaya menggarap musik dan lagu untuk film Ada Apa Dengan Cinta. Dan ternyata hasilnya luar biasa karena lagu Ada Apa Dengan Cinta langsung melekat dengan filmnya. Bahkan Melly dan Anto mendapat penghargaan pencipta lagu terbaik di Anugerah Musik Indonesia untuk lagu tersebut. Masalahnya nih rekan Jati, bukan cuma satu lagu di soundtracknya, itu banyak lagu yang familiar dengan kita ya. Salah satunya ada Bimbang, ada Denting, ada Kubahagia. Memang kalau lagu Melly Goeslaw agak susah ya, gak himne. Juga ada yang tadi kita dengarkan, Suara Hati Seorang Kekasih, dan beberapa lagu lainnya. Jadi kalau zaman itu nonton filmnya, kemungkinan besar pulangnya cuma bawa ingatan cerita. Tapi banyak loh ingatan ceritanya. Kalau rekan Jati paling memorable itu cerita yang mana? Di bandara enggak? Nah, dari sini juga rekan Jati, Melly Goeslaw mulai dikenal bukan cuma sebagai seorang penyanyi, tapi juga sebagai seorang yang jago membuat lagu untuk film. Dan ternyata ini juga baru awal nih, karena Ada Apa Dengan Cinta, Melly dan Anto mulai banyak menggarap soundtrack film Indonesia lainnya. Nah, kita dengerin dulu ya buat rekan Jati yang agak-agak lupa. Dari dentingnya aja udah tahu nih, AADC, Ada Apa Dengan Cinta.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bimbang dari Melly Goeslaw yang merupakan soundtrack Ada Apa Dengan Cinta. Kayaknya lirik lagunya ini semacam ngobrol rekan sejati. Wah, ada gak yang siang-siang lagi bimbang nih, katanya ingin ku benci aja dirimu, tapi sulit untuk hatiku membenci. Dari kepanjangannya aja, benci benar-benar cinta. Nah, gimana tuh, emang agak sulit ya? Cila mau nyapa dulu nih, rekan jati yang sedang mendengarkan Zona Legenda melalui audio mobil atau stream kami di www.radiojfm.com. Juga buat Kak Epi nih, katanya Kak Epi baru pulang jalan santai dan menang katanya. Wah, alhamdulillah. Kira-kira hadiahnya apa nih Kak Epi? Gak apa-apa kalau gak dapat hadiah, minimal dapat sehatnya ya. Kan lomba jalan santai. Tapi ternyata minggu ini udah mulai ya, banyak lomba-lomba yang diadakan. Tadi juga Sheila lihat di jalan, ponaan-ponaan yang masih kecil-kecil itu lucu-lucu udah mulai lomba 17-an. Ya semoga kita juga dapat memeriahkan hari kemerdekaan rekan jati.

miliar bahkan melekat di filmnya. Dan di sini rekan Jati Melly kembali membuat banyak lagu untuk film tersebut. Menariknya, ternyata membuat lagu untuk film itu nggak selalu gampang, karena harus menyesuaikan cerita film dengan musiknya. Jadi bukan cuma bikin lagu lalu selesai, harus mikir juga nih, cocok nggak ya dengan ceritanya. Terus kalau kita bikin lagu sendiri ya mungkin memang lebih bebas ya. Tapi kalau udah pakai soundtrack, dijadikan soundtrack, ceritanya juga ikut ngatur nih. Karena harus sesuai. Dan disinilah seorang Melly Goeslaw semakin kuat sebagai pencipta lagu dan penggarap soundtrack. Sampai akhirnya orang mulai punya sebutan untuknya nih, katanya Ratu Soundtrack. Oke, kita lanjut yang mana nih? Os dari Apple I'm in Love. Tapi ini jangan kaget rekan Jati ya, karena dari tadi kita kayak diboboin sama lagu-lagunya Melly. Giliran Apple I'm in Love, lagunya memang agak keras lah. Tetap semangat. Ini kayaknya lagi ikut lomba 17-an. Terima kasih sudah konsen di Zona Legenda 103.6 JTFM.

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tahan lagi yang merupakan os dari Apple I'm In Love. Kayaknya dari tadi rebahan melek ya. Karena ini bukan lagi ngebeat tapi lebih ke hype gak sih? Jadinya udah enak-enak tidur jadi bangun. Ayo bangun rekan jati, kita jalan-jalan kemana? Kalau di mana aja mungkin masih area putaran pantai, atau mungkin berenang, atau lapangan, atau warkop nih. Gak apa-apa, diniatkan aja lagunya untuk semangat kemerdekaan. Aduh, Sheila ya. Orang lagi tadi nyantai-nyantai bobo, dibangunin. Gak apa-apa, ayo bangun, mandi kan jati. Kita lanjut lagi dengan cerita seorang Melly Goeslaw. Jadi setelah sukses dengan beberapa soundtrack film, ternyata masih lanjut. Banyak nih lagu Melly Goeslaw yang merupakan soundtrack film yang ditulis bersama suaminya, yang digarap ya bersama suaminya Anto Hood. Dan tahun 2006 ada lagi, tapi masalah soundtrack nanti ya kita lanjutin. Nah, ada nih soundtrack film yang terkenal lagi namanya My Heart. Tahu pasti ya, Acha Septriasa dan Irwansyah. Tapi nanti kita dengar deh nomor-nomornya, karena itu lagunya bikin bobok lagi. Tarakan Jati protes, sudah dibangunin kok disuruh tidur lagi ya. Dan ternyata ya, di fase tersebut, seorang Melly Goeslaw juga nggak hanya sibuk untuk menulis lagu yang dinyanyikan sendiri, tapi beliau juga nulis lagu untuk dinyanyikan oleh orang lain. Salah satunya ada Menghitung Hari, nah lagu bobo kan. Dan ada juga Tegar nih yang dinyanyikan oleh Rosa. Jadi ternyata satu orang bisa membuat lagu yang muncul di mana-mana nih dan rata-rata hits.

Makanya mungkin perjalanan karir dari seorang Melly Goeslaw panjang rekan Jati, karena gak cuma lagu dia sendiri tapi dia juga membantu ya mempromosikan lagu-lagu yang ditulis melalui penyanyi-penyanyi papan atas juga. Jadi beliau juga terkenal bukan hanya karena suara khas tapi karena lagu-lagunya juga terus hidup melalui banyak penyanyi. Wah, ini kita dengarkan lagu Potterhead dulu ya, biar ngebeatnya kita habisin dulu, nanti kita baru selalu lagi.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Tangan dia itu gantung dari Melly Goeslaw. Memang capek ya digantungin. Aduh, ngebayanginnya aja udah pusing. Jangan digantungin. Mending kalau gantung itu yang hadiah-hadiah di bagian manjat pinang kayak mana? Enak tuh digantung terus kita manjat dapet deh lah. Ini masih tentang kemerdekaan ya. Kira-kira di desa mana kan Jati ada lomba manjat pinang? Tapi nggak bisa ikut juga sih Sheila ya, minimal ikut nonton.

Seorang dari pencinta wanita, kata Irwansyah. Tapi cuma satu ya, yang lembut seperti dia. Tetap, gak boleh ada buaya-buayanya ya. Dalam hatinya tetap harus baik. Karena ternyata walaupun pencinta wanita, tapi wanitanya cuma satu. Wah, makasih ya, Irwansyah. Ini juga merupakan soundtrack dari Heart. Kayaknya waktu itu Heart sampai dari film juga dibikin sinetronnya, atau dari sinetron dibikin filmnya. Ayo, siapa tuh? Pencinta wanita atau pengagum film Heart? Memang zaman-zaman dulu kita suka ya nonton sinetron-sinetron di televisi. Kalau sekarang kayaknya udah diganti sama drama Cina nih. Kayaknya sama usia drama Cina. Malah sekarang drama Cinanya udah ada yang AI lagi. Ku harap dalam cintaku, kita lanjut lagi rekan jati. Ternyata Melly Goeslaw gak berhenti di era soundtrack. Karena sudah begitu banyak film yang dia kerjakan, Melly mulai masuk ke fase yang sedikit berbeda. Karena beliau lebih banyak mengeksplorasi karya dan musiknya sendiri. Aku memang pencinta wanita. Pada tahun 2011, Melly merilis album Dancing in the Silence. Di album ini juga ada beberapa lagu yang menarik, seperti Kembalikan Senyumku. Untung senyum, gak kembalikan uangku. Wah, ini udah pinjol ya. Ada atau apa bagusnya dia? Apa? Ini kok judul pada nanya ya, apa bagusnya dia? Dan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ini kayaknya satu album pertanyaan semua ya. Lalu juga Melly kembali merilis album Balance. Di sini ada lagu seperti Love Story, Renungan Cinta, Takut Patah Hati, sampai Yuk Kita Jadian. Aduh, request dong, Kak Sheila mau putar Yuk Kita Jadian, nanti jawabnya ayu gitu ya. Memang dari judul-judulnya aja udah kelihatan rekan jati, Melly ini kalau bikin lagu memang gak jauh-jauh dari urusan hati. Ada yang kehilangan, ada jatuh cinta, ada patah hati, ada yang ngajak jadian. Lengkap ya, tinggal kurang, kapan nikah? Oh iya, lagu pernikahan mana nih? Entah deh, dicariin ya. Tapi yang menarik, fase ini menunjukkan Melly tetap produktif setelah melewati perjalanan panjang bersama potret solo dan soundtrack film, soundtrack sinetron. Jadi bukan cuma nostalgia masa lalu. Dan Melly juga terus membuat karya baru dengan warna yang berbeda. Kita lanjut yang akhir kan, jadi Sheila mau denger nih sebuah lagu Melly featuring Ari Lasso yang mendapatkan awards. Jika apa nih? Jika rekannya kita tetap konsep. Kasih loh.

Rekan Yati, kita udah cukup jauh mengikuti perjalanan seorang Melly Goeslaw. Dari potret, solo, soundtrack, sampai konser Glow. Nah, sekarang kita maju lagi ke tahun 2015. Ada satu cerita menarik karena Melly kembali ke sesuatu yang pernah membesarkan namanya. Rekan Yati, tahun 2015, potret kembali dengan album Posesif. Tapi setahun kemudian ada yang bikin lebih nostalgia. Apa itu? Karena film Ada Apa Dengan Cinta 2 kembali hadir setelah lebih dari 10 tahun. Siapa yang udah nonton? Dan tentu aja Melly dan Antohut kembali menggarap musiknya. Dari sini lahir Ratusan Purnama. Nanti akan kita dengarkan ya. Dan lagu ini dinyanyikan Melly bersama Martino Liu. Dan ternyata filmnya bukan cuma bikin kita nostalgia. Lagu ini juga membawa Melly dan Anto meraih penghargaan untuk musik dan filmnya. Jadi setelah sekian lama, Cinta dan Rangga kembali. Ya, tapi yang seru pemainnya tetap sama loh. Walaupun ya siapa ya, lupa nih yang pakai kacamata udah almarhum, tapi yang keempatnya sama. Dan Rangganya juga masih sama. Kadang agak gak seru ya kalau pemain filmnya diganti. Jadi Melly juga kembali mengisi ceritanya lewat musik. Wah, agak sedih ya. Jadi terreview nih film Ada Apa Dengan Cinta 2. Wah, dispil gak? Gak usah ya. Bagi rekan Jati yang penasaran atau mengingat kembali, nanti kita nonton lagi. Memang kayaknya kalau ada film yang kembali setelah belasan tahun, ini nih karya-karya dari Melly. Kadang gak usah nonton filmnya, cuma denger lagunya aja udah terpanggil, jadi pengen merewatch ya. Nah, rekan Jati, perjalanan Melly ternyata belum selesai sampai sekarang. Kita dengar dulu nih, Os Ratusan Purnama, Ada Apa Dengan Cinta 2. Kayaknya itu sekian purnama juga merupakan kalimat yang fenomenal di masanya, rekan Jati. Tapi jangan sampai ratusan purnama. Satu purnama aja gimana? Boleh ya?

Rekan Juri tahun 2020, Melly dan Antohut genap 25 tahun berkarya bersama. Berarti kalau sekarang nih udah 31 tahun ya. Kemudian mereka merilis album Argentium yang isinya banyak bercerita tentang perjalanan cinta mereka. Wah, seru ya. Jadi setelah 25 tahun menikah, masih sempat bikin album tentang cinta juga. Dan di tahun yang sama, Melly mendapat Lifetime Achievement Awards dari Anugerah Musik Indonesia. Dan penghargaan ini diberikan untuk perjalanan panjangnya di industri musik Indonesia, nih rekan Jati. Dan memang Melly bukan cuma punya lagu untuk dirinya sendiri, karena karyanya juga sudah banyak dinyanyikan oleh penyanyi lain, juga banyak nih filmnya. Dan filmnya juga menemani cerita banyak orang. Jadi setelah perjalanan sepanjang ini, biar panjang ya, rasanya penghargaan itu memang menjadi salah satu tanda bahwa karya Melly bukan cuma terkenal, tapi juga dikenang. Wah, kayak film-film tadi, rekan Jati, memorable. Ini juga ada satu grup band memorable nih, BBB, bukan bintang biasa. Kita dengerin dulu ya, siapa nih yang masih ingat? Ada 5 vokalis yang terdiri dari artis-artis yang pada saat itu lagi naik daun.

Rekan Yuti, kalau melihat perjalanan dari seorang Melly Goeslaw ternyata panjang sekali ya. Dari mulai bermain musik sejak masih muda, kemudian membentuk grup band Potret, lalu berjalan sebagai penyanyi solo, sampai menciptakan ratusan lagu dan mengisi begitu banyak soundtrack. Ada lagu yang kita kenal dari suara Melly, ada juga yang baru kita sadari ternyata ciptaan Melly setelah mendengarnya dari penyanyi lain. Jadi mungkin selama ini Melly memang lebih banyak cerita nih daripada yang kita sadari. Dan lebih dari 30 tahun berkarya, Melly akhirnya mendapatkan Lifetime Achievement dari Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2020. Menurut Sheila, penghargaan seperti ini bukan cuma soal piala rekan jati, tapi tentang karya yang tetap diingat bahkan ketika zamannya sudah berganti. Karena pada akhirnya, terkenal itu mungkin bisa sebentar, tapi kalau udah dikenang, ceritanya bisa jauh lebih panjang. Oke, terima kasih untuk rekan jati yang sudah menemani Sheila di 2 jam tadi yang sudah kita mulai dari pukul 13. Semoga rekan jati tetap semangat, tetap sehat di dalam perjalanannya. Aduh, gimana nih? Semoga di dalam perjalanannya hati-hati di jalan rekan jati ya. Dan terima kasih sudah konsen di Zona Legenda 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dari Jalan Perdana nomor 57 Mibu Sheila Send Off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di saat sore begini kita asik menikmati nomor-nomor lama. Nisi hadirkan Pance Pondak dengan satu judulnya Kekasih. Memang rekan Jati, nomor ini udah lama sekali ya, di era tahun 80-an ya. Mungkin anak-anak sekarang gak pernah mendengarnya. Jadi di zona nostalgia Nisha hadirkan. Dan tentu saja ada yang mikir ya, udah berapa ya usia mereka-mereka yang pernah mendengarkan nomor ini. Oke, kita lanjut rekan Jati, Iu Sugianto dengan Jangan Sakiti Hatinya. Buat rekan Jati yang ingin menikmati nomor-nomor lama ya, di sesi pertama kita menikmati nomor-nomor lama dari negeri sendiri. Lalu nanti pada pukul 16 hingga 17 kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Silakan aja rekan Jati ke 0811 682 1036. Nisa akan hadirkan nomor-nomor lama yang dirindukan untuk dinikmati kembali. Dan tentu saja ya, sambil Anda menyusun rencana ya, apa sih yang ingin dilakukan di saat liburan seperti ini. Atau juga ada rencana untuk berkunjung ke tempat keluarga atau siapa aja yang udah lama sekali gak pernah silaturahmi. Satu nomor bagus dari Iu Sugianto rekan Jati, Jangan Sakiti Hatinya.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati II Sugianto ya, dengan Jangan Sakiti Hatinya. Satu nomor ciptaan dari Rinto Harahap ini, rekan Jati, sangat populer di era tahun ya akhir-akhir 70-an ya. Pada saat itu mungkin ada yang masih sekolah dasar ya, terus menikmati nomor ini. Dan kita lanjut rekan Jati dengan nyanyian hati dari Cintami Atmanegara. Buat rekan Jati yang banyak sekali yang harus dilakukan pada kesempatan sore hari ini, gak apa-apa ya. Dan tentu saja pekerjaan yang kita lakukan itu, kalau memang harus dikerjakan, ya lakukan dengan ikhlas.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Nomor-nomor lama ternyata memang asik ya untuk kita nikmati ya. Oke, selamat sore buat Dewi. Ini nomor bagus dari Memes ya, Janji Hati. Lalu juga buat siapa lagi nih barusan ya, sabaran ya. Buat yang baru masuk, ntar Nesya akan carikan nomor yang ingin dinikmati. Rekan Jati, di kesempatan sore hari ini ya, kita santai aja ya, kita santai aja. Lalu juga sambil kita berpikir bahwa 81 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang sudah kita nikmati dan apa yang kita takuti? Oke, Rekan Jati, nikmati zona nostalgia aja ya.

Luar biasa, satu nomor bagus dari Memes ya, rekan jati, janji hati ya. Kalau udah janji hati, itu artinya udah sangat kuat ya rekan jati ya. Jadi bukan cuma bicara aja, tapi hati juga ikut menguatkan. Oke, terima kasih buat Dewi, dan tentu saja tetap konsen di 103,6 Jati FM ya. Di perjalanan sore hari ini rekan jati, nomor-nomor lama memang asik untuk kita nikmati, membuang penat ya, sehingga kita lebih semangat untuk menjalani hari esok. Oke, kita jalan Ermi Kulit ya, dengan nomornya yang memang paling tren ya di masanya. Satu nomornya dengan kasih. Silakan rekan jati ke 0811-682-1036. Oke, nomor yang bagus ini buat Boar ya, buat Boar di Lamlagang. Selamat sore Boar. Ini dia, Ermi Kulit dengan kasih.

Masih di 103.6 Jati FM, Dahat Manda Aceh, Rekan Jati, Ermi Kulit dengan satu nomornya Kasih, yang spesial sekali buat Boar di Lam Lagang, yang katanya pikirannya sedang berantakan. Rekan Jati, jauhkan pikiran yang membuat kita itu berantakan ya. Karena itu kita harus mensyukuri apa yang sedang kita jalani ya. Kenapa? Karena semua akan nampak baik jika hati kita tidak memperdulikan hal yang membuat kita lelah. Agar Rekan Jati, nomor bagus dari Utali Kumahua, untuk apa lagi? Baru Rekan Jati yang mendengarkan kami di audio mobil Anda, selamat sore, selamat jalan-jalan ya. Atau ada ya, ada keperluan tapi gak perlu buru-buru.

Ya, untuk apa lagi ya? Nomor bagus dari Utha Likumahua, rekan jati. Nomor lama, ya udah lebih dari 20 tahun rekan jati. Tapi di zona nostalgia kembali Nesya hadirkan untuk rekan jati. Dan tentu saja membuka kenangan ya. Aduh, dan yang satu ini cukup mesra rekan jati. Emang asik ya, sore-sore begini ada suasana yang menyenangkan. Apalagi ya, teringat ya pada masa dulu, pada saat sedang kasmaran. Oke, selamat sore buat Lintang. Nomor bagus ini spesial buat Lintang.

Luar biasa rekan jati ketika seseorang sedang jatuh cinta. Nawar bagus dari Iga Mawarni, Kasmaran spesial buat Lintang. Rekan jati, saat seseorang mencintai kamu, kadang-kadang mereka tuh gak harus untuk mengatakannya. Tapi kita bisa tahu dari cara dia memperlakukan kita. Akhirnya Rekan Jati masih terus Nesha lanjutkan zona nostalgia. Dan nomor yang satu ini, ya juga permohonan ya. Jangan duakan cintaku, Indra Lesmana.

Ya, satu nomor bagus dari Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku. Buat rekan Jati yang baru aja konsen 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati sedang menikmati zona nostalgia. Kita menikmati nomor-nomor lama untuk kemudian membuat kita jadi punya semangat baru tentunya ya. Padahal nomor lama, tapi kita punya semangat baru. Dan yang satu ini dari Club Project, rekan Jati, Waktu Tersisa. Nesya sering bilang nih ya rekan Jati bahwa selalu dikatakan bahwa waktu itu adalah uang, ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Padahal rekan Jati, kita bisa menghitung uang, ya, berapa sisanya. Tapi kita nggak pernah tahu, ya, kapan, seberapa waktu yang tersisa untuk kehidupan kita. Akan dari Club Project, satu nomornya Waktu Tersisa.

103,6 Jati FM Dahat Banda Aceh Rekan Jati. Masih menikmati zona nostalgia ya, dari berbagai warna musik ya, ini saya hadirkan untuk Rekan Jati. Dan tentu saja Rekan Jati, untuk membuat semuanya bahagia ya, semuanya terwakili, si A seleranya yang seperti ini, si B seleranya seperti ini, si Z seleranya seperti apa ya. Nah, saya berusaha menghadirkan Rekan Jati mewakili semuanya. Semoga semuanya senang. Nah, ini nih para ABG di era tahun 2000-an ya. Ini Sela on 7 ya. Rekan Jati Sela on 7 ya, di tahun 99-2000-an ya kemarin Rekan Jati. Udah lebih dari 26 tahun yang lalu Rekan Jati. Sela on 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku.

Satu nomor bagus dari Salon Seven, Rekan Jati, bila kau tak di sampingku, ya. Rekan Jati, perjalanan zona nostalgia masih terus nih saya lanjutkan. Dan yang satu ini dari Baby Romeo dengan satu nomornya Wanita Yang Kucinta. Selamat sore, ya, buat yang baru aja konsen. Rasanya teringat ya, kalau Minggu di 103,6 Jati FM menikmati zona nostalgia. Nomor bagus ini spesial ya buat Rekan Jati yang baru aja ngeh ya. Ini dia, Wanita Yang Kucinta, Baby Romeo.

Ya, satu nomor yang sangat mesra ya, membuat kita terbawa gitu ya. Terbawa, hati terbawa ke suasananya si Baby Romeo ya, wanita yang kucinta ya. Nomor bagus dari Baby Romeo rekan jati ya. Ini saya sengaja hadirkan membuat suasana hati rekan jati semakin tenang ya. Oke, memang asik loh menikmati zona nostalgia. Selamat sore untuk Bung As di Kampung Laksana, sehat selalu ya. Bahagia sekali Nesya kalau seandainya ya yang setia di 103,6 Jati FM di zona nostalgia dalam kondisi sehat ya. Jangan sedih-sedih ya. Nomor bagus dari Glenn Fredly, sedih tak berujung.

Rekan Jati, nanti pada sesi kedua kita akan menikmati nomor-nomor lama mancanegara, ya. Terus juga Rekan Jati, ya, lalu gimana? Silakan ke 0811 682 1036.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Sendi 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, Tuhat Banda Aceh, Rekan Jati, Angel Berhampering dengan satu nomornya Blue Spanish Eyes. Setelah kita melaksanakan ibadah salat asar, kembali zona nostalgia Nisha lanjutkan hingga ke pukul 17. Oke, Rekan Jati ingin menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara, Nisha tunggu ya di 0811-682-1036. Satu dari Peter Mefir, Rekan Jati, Du. Selamat sore untuk semuanya dan tetap setia konsen 103,6 Jati FM.

0: Hello, darling.
1: Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati, Zona Nostalgia. Nisha menemani Rekan Jati di kesempatan sore hari ini, bertepatan dengan Minggu 16 Agustus 2026. Rekan Jati, besok ya, tanggal 17 Agustus 2026, kita menikmati, kita merayakan maksud Nisha, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya. Semoga kita semakin mencintai tanah air kita, sehingga kita selalu berbuat baik untuk sesama dan juga untuk negeri ini. Satu nomor bagus dari Conway Twitty, Hello Darling. Selamat sore buat Hamdani di Pekanbaru. Terima kasih ya, udah konsen 103,6 Jati FM. Dan Nisha terus menemani hingga ke pukul 17.

Ya, kita tinggalkan Conway Twitty dengan satu nomornya Hello Darling yang spesial buat Hamdani di Pekanbaru, oke? Dan kita lanjut ya, One Day in Your Life dari Michael Jackson, spesial untuk Aira. Oke, untuk Aira semangat terus ya belajarnya. Terus juga buat Aira ya, menuntut ilmu itu bukan cuman ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat ya. Buat Aira di Medan Marelan ya. Buat Aira di Medan Marelan selamat sore dan juga salam buat semuanya yang lainnya ya. Buat adik-adik dan juga buat siapa lagi? Buat mama juga ya. Oke, One Day in Your Life dari Michael Jackson spesial buat Aira di Medan Marelan.

Ya, satu nomor bagus dari Michael Jackson, One Day in Your Life ya. Spesial buat Aira di Medan Marelan ya. Oke. Selamat sore buat semuanya, semangat selalu ya. Dan terima kasih ya udah konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh bersama Nesia. Oke, selamat sore buat Lintang ya. Selamat sore buat Lintang. Nomor bagus ini spesial buat Lintang dari Santa Esmeralda, You Are My Everything. Oke, rekan Jati, terus menikmati zona nostalgia di kesempatan sore hari ini. Nesia akan terus menemani rekan Jati.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati, masih di zona nostalgia bersama Nis ya. Nama bagus dari Westlife ya, dengan Why Do I Love You. Ya rekan Jati, masih terus Nis yang nemenin ya rekan Jati, nomor-nomor lama yang memang ya sangat asik untuk kembali kita nikmati. Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting ya, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan ya bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan juga mampu berbahasa Aceh dengan baik. Rekan Jati memiliki wawasan umum dan juga musik, dan mampu bekerja sama di dalam tim. Buat rekan Jati ya yang berminat ya, yang berminat bergabung di dunia broadcasting ya, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Rekan Jati, informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821-036. Atau juga bisa di 0895-1929-4703. Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Oke rekan Jati, masih terus Nisha menemani rekan Jati dengan nomor-nomor bagus ya, nomor-nomor lama. Meskipun udah lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi ya masih asik untuk kita nikmati. Rekan Jati, Indonesia memang ya di 103,6 Jati FM, di zona nostalgia, memberi ruang ya, memberi ruang bagi semua rekan Jati sesuai dengan zamannya. Satu dari The Rolling Stone, Esther's Goodbye.

Satu nomor bagus rekan Jati dari The Rolling Stones, Esther's Goodbye. Ya, rekan Jati, meski nomor ini udah berpuluh tahun yang lalu, tapi untuk dinikmati saat sekarang ini, ya masih sangat menyenangkan. Oke, kita lanjut lagi rekan Jati, Mr. Big dengan To Be With You. Selamat sore, ya, buat Bob Adam ya di Ajun. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ini dia Mr. Big, To Be With You.

Ya, dari Mr. Big, Rekan Jati, to be with you ya. Masih Nesya menemani Rekan Jati di kesempatan sore hari ini. Ya, tentu saja ya, banyak sekali hal yang kita pikirkan ya. Namun Rekan Jati, jangan sampai membuat kita sumpek ya. Sehingga kita menjadi males, jadi kesel sama orang yang gak perlu kita kesel sebenarnya. Jadi Rekan Jati, ya, gak perlu mikirin yang tidak, ya gak penting-penting amat lah ya. Gak usah mikirin, kalau begini bagaimana ya, kalau begini begitu ya. Rekan Jati, jalanin aja. Terus juga ketika kita tidak mampu ya, gak mampu berpikir lagi, terasa berat, kita masih punya Tuhan ya. Oke, minta tolong kepadanya. Satu nomor bagus dari Richard Mark, Rekan Jati, right here waiting.

Iya, menunggu itu ya pekerjaan yang paling mengesalkan ya. Makanya buat yang berjanji kepada seseorang ya, harus penuhi janjinya. Jangan sampai orang kesel nungguin kita ya. Nomor bagus dari Richard Mark Right Here Waiting. Dan kita lanjut ya rekan jati, nomor mesra satu ini dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Come. Bayangin tuh, kalau seandainya gak ada besok, aduh gimana mau menyampaikannya. Oke.

Okay, satu nomor bagus dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Just what you're thinking of, if tomorrow never comes. Rekan Jati, ya, kamu tuh gak tahu ya seberapa besar cintaku padanya. Luar biasa Rekan Jati ya. Makanya jangan lama-lama kalau ingin menyampaikan rasa cinta dan sayang kepada seseorang ya. Nanti keburu diambil orang. Oke, kita jalan rock set Rekan Jati dengan satu nomornya Listen to Your Heart ya. Selamat sore buat semuanya yang saat ini masih bersama 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati satu nomor dari Bon Jovi, It's My Life. Oke, rekan Jati, sampai sini ya zona nostalgia untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Semoga nomor-nomor bagus ya, nomor-nomor lama yang Nesya hadirkan untuk rekan Jati memang benar-benar berkenan tentunya. Oke, ya selamat menikmati suasana liburan Anda, rekan Jati. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Nesya sign off ya. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20.

0: kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Minggu 16 Agustus 2026. Kita akan bersama ya selama 2 jam sambil bahas hal-hal keren tentunya. Dan juga gak asik kalau gak ada nomor-nomor keren untuk Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang masih terus konsen di sini dan sedang menikmati waktu terbaiknya nih bersama keluarga tercinta. Terutama mungkin yang sedang menikmati waktu bersama orang tuanya ya, bersama ayah ataupun ibu dan mengingat nih masa-masa kecil dulu ya, yang mungkin kalau diingat-ingat sekarang jadi lucu. Walaupun ketika mengalami ya, itu ada rasa kesal mungkin ya. Tapi ketika diceritakan ulang sekarang, kok rasanya jadi kenangan yang terindah.

Dan rekan jati, tanpa terasa ya umur kita terus bertambah dan bisa saja tanggung jawab kita juga semakin meningkat nih. Dan kadang-kadang ya rekan jati, saking banyaknya kegiatan ataupun kerjaan, kita jadi sulit nih untuk berkonsentrasi, sering juga melupakan hal-hal kecil nih secara tiba-tiba. Dan kadang-kadang baru saja kita lakukan sesuatu, tapi kok bisa lupa ya? Rekan jati, ternyata ya, kalau kita sering nih mengalami penurunan daya ingat jangka pendek, kemudian juga kurangnya ya fokus kita hingga kesulitan untuk berpikir jernih ya, atau juga memproses informasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ini rekan jati bisa saja mengalami gejala brain fog atau kabut otak. Nah, tentu saja rekan jati, kehidupan modern ya, kehidupan yang kita jalani sekarang ini memang semuanya lebih serba cepat dan juga menuntut produktivitas yang tinggi. Jadi kadang-kadang serba salah nih rekan jati ya. Mau lambat tapi nanti takutnya tidak mencapai target, tapi terlalu cepat juga ya. Semuanya dikejar-kejar, tapi kita kok jadi suka bingung gitu ya, suka hilang konsentrasi dan daya ingat kita juga menurun. Tolong kau minta saja, jangan sungkan. Nah, yang bahayanya rekan jati, kalau ya brain fog ini terjadi terus-menerus dan mengganggu kegiatan ataupun aktivitas Anda sehari-hari. Nah, ini yang berbahaya. Nanti saya akan kembali, kita akan berbicara lebih lanjut lagi soal brain fog ini atau kabut otak. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada Westlife yang mau lewat dulu nih, rekan jati, ya, dengan My Love untuk Anda.

Terima kasih ya untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan sudah 26 menit nih lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya rekan Jati. Semoga Anda dalam kondisi yang paling baik ya, paling sehat dan walaupun kondisi Kota Banda Aceh masih panas ya rekan Jati. Tapi tentunya tidak membuat Anda menjadi lemah gitu ya, menjadi malas-malesan, apalagi ada banyak aktivitas ataupun kerjaan yang harus Anda lakukan. Nah rekan Jati, mungkin juga ya ketika banyak sekali aktivitas ya, kita jadi susah nih untuk fokus dan konsentrasi. Nah, ada sebuah sindrom rekan Jati yaitu brain fog. Ini adalah ketika seseorang ya kesulitan untuk memusatkan perhatiannya nih dan juga konsentrasinya terhadap suatu hal. Nah, memang ada beberapa kondisi yang memicu terjadinya brain fog ya. Seperti kurang tidur, kemudian juga stres hingga masalah kesehatan tertentu. Dan rekan Jati, brain fog ini memang adalah sindrom ya yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir. Tapi ini bukan penyakit rekan Jati. Jadi dia adalah gejala dari kondisi medis tertentu yang ikut mempengaruhi fungsi kognitif seseorang. Nah, ada sejumlah gejala yang termasuk ke dalam sindrom brain fog ini. Yang pertama adalah mudah lupa nih ketika membicarakan suatu hal. Selanjutnya adalah tidak bisa berpikir jernih dan konsentrasi juga buruk dan juga punya kesulitan untuk memusatkan fokus pada suatu hal. Dan penyebab brain fog ini juga banyak ya rekan Jati, mulai dari kurang tidur, kemudian juga stres, ada juga efek samping obat-obatan. Dan nanti kita akan bahas satu persatu, tapi rasanya kita dengarkan dulu ya. Beberapa nomor berikut ini untuk Anda, seperti yang satu ini ada Olivia Dean yang mau lewat dengan So Easy to Fall in Love.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore menjelang malam nih untuk Anda yang mungkin baru saja pulang dari acara perlombaan nih. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, mungkin Anda selain juga peserta tapi juga merangkap nih menjadi panitia. Pastinya lelah ya. Dan juga mungkin untuk mempersiapkan acara puncak di esok hari. Hari ini ada lomba-lomba yang sudah dilakukan. Dan mungkin juga besok nih puncaknya. Jadi baru saja pulang ya dari lokasi acara. Semoga masih tetap semangat ya, tetap sehat, dan juga masih banyak nih nomor-nomor keren yang menikmati suasana weekend Anda hari ini. Nah, rekan Jati, kita masih berbicara tentang brain fog ya. Jadi ketika kita sulit nih untuk fokus atau konsentrasi, kemudian tidak bisa berpikir jernih, dan juga mudah lupa ketika membicarakan banyak hal. Ada beberapa penyebabnya, rekan Jati. Yang pertama adalah efek samping obat-obatan. Jadi beberapa jenis obat-obatan seperti antidepresan, kemudian juga obat antikolinergik ya, serta obat penenang, ini diketahui memiliki efek samping dalam mempengaruhi kinerja saraf dan zat kimia di otak kita yang menyebabkan mudah mengantuk, kemudian juga mood swing dan juga brain fog. Nah, kemudian bagi orang-orang yang melakukan perawatan kemoterapi ya, mungkin untuk orang-orang nih yang mengidap kanker, ini juga punya efek samping berupa brain fog, rekan Jati. Dan kondisi ini itu dikenal dengan istilah chemo brain yang biasanya akan membaik pada 9 sampai 12 bulan setelah menyelesaikan rangkaian perawatan kemoterapi. Nah, kalau misalnya juga kita sulit konsentrasi, mudah lupa, ada kemungkinan nih kekurangan nutrisi. Jadi orang-orang yang kekurangan asupan nutrisi tertentu seperti protein, kemudian juga zat besi, vitamin B kompleks, vitamin E dan juga asam lemak omega-3, ini lebih beresiko mengalami brain fog dan juga gangguan fungsi kognitif. Nah, kalau Anda rekan Jati punya alergi makanan tertentu, nah brain fog ini juga bisa terjadi setelah Anda mengkonsumsi sejumlah makanan penyebab alergi tersebut. Seperti misalnya ada yang alergi kacang atau ada yang alergi produk olahan susu. Dan masih ada beberapa lagi penyebab dari brain fog, rekan Jati. Saya akan bahas ya lanjutannya, tapi kita akan break dulu nih setelah pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Kali ini saya ingin putarkan salah satu nomor keren dari Nyajus Groban ya. Dengan When You Say You Love Me.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103.6 Jati.

Rekan Jati, kita kembali lagi ya di Cafe Jati. Dan selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini ya, dari pagi tadi. Dan Anda masih mendengarkan Cafe Jati. Dan kita masih membahas tentang brain fog ya, Rekan Jati. Dan brain fog ini sebenarnya banyak sekali penyebab-penyebabnya, mulai dari efek obat-obatan, kemudian juga bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi, dan yang lain, Rekan Jati, brain fog ini bisa juga disebabkan oleh stres. Nah, stres, Rekan Jati, untuk kondisi tertentu itu diperlukan ya, tapi kalau stresnya yang berlangsung dalam jangka panjang, yang bisa memicu kelelahan mental, nah ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena dia juga bisa mengganggu fungsi kognitifnya kita. Jadi, Rekan Jati, kalau seseorang yang mengalami stres kronis, ini cenderung kesulitan nih untuk memusatkan fokus dan juga konsentrasinya. Nah, apalagi ya, Rekan Jati, sekarang kalau banyak sekali tuntutan nih, gak hanya di dunia kerja ya, tapi juga di dunia personalnya Rekan Jati, ketika misalnya berhubungan dengan keluarga, kemudian juga dengan pasangan atau anak, dan juga ditambah dengan stres yang ada di tempat kerja. Nah, ini kalau terus-menerus tidak mencari jalan keluar, tidak berusaha untuk mencari titik imbangnya, nah ini yang akan membuat Rekan Jati kesulitan fokus dan juga konsentrasi. Nah, selanjutnya bisa disebabkan juga karena kurang tidur, Rekan Jati. Dan ini adalah penyebab umum dari penyebab ya brain fog, karena bisa mengganggu kinerja sel-sel otak yang bisa mengoptimalkan ingatan jangka pendek. Nah, selain itu, kurang tidur ini juga bisa memicu terjadinya stres yang menyebabkan tubuh merasa lelah dan juga hilang fokus. Nah, sebaiknya Rekan Jati ya, tidur itu paling telat diusahakan antara jam 10 sampai jam 11, karena memang di jam 1 dan 2 ini itu tubuh kita mulai meregenerasi sel-sel yang rusak nih, sel-sel yang diganti ya dengan menjadi lebih baik. Jadi kalau Rekan Jati tidur nih terus-menerus di jam yang larut, itu berbahaya untuk Rekan Jati sendiri. Dan nanti saya akan kembali dengan dua penyebab lagi ya, kenapa seseorang ini bisa mendapatkan gejala dari brain fog. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. I am the bass, low is the face. Come from the ground, fill up the space. Yeah, I am the bass, embrace the pace. No need a crown, 'cause I am the bass.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk kita nih para perempuan yang mungkin kok bisa ya, saya kira-kira ini pelupa, padahal biasanya banyak nih yang saya ingat. Nah, ternyata di sini ada masalah perubahan hormon. Jadi perubahan kadar hormon estrogen dan juga progesteron di dalam tubuh ini merupakan salah satu penyebab dari brain fog yang umum terjadi pada perempuan, terutama ketika masa kehamilan ataupun menopause. Nah, jadi rekan Jati, ini ternyata adalah hal yang umum. Tapi bukan berarti ya, otak kita ini gak bisa dilatih nih untuk juga mengingat. Pasti ada trik-triknya, tapi mungkin nanti lah ya kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan penyebab terakhir, kenapa seseorang mudah lupa, susah konsentrasi, kemudian juga kesulitan untuk berpikir jernih, ini adalah penyebabnya karena kondisi medis tertentu. Jadi rekan Jati, kondisi medis yang seringkali menyebabkan brain fog ini adalah COVID-19. Memang belum diketahui secara pasti apa penyebab brain fog ya pasca COVID-19, tapi terdapat atau ada dugaan bahwa kondisi tersebut karena penyintas COVID-19 ini cenderung merasa lesu, kemudian juga kurang tidur dan stres selama mengidap penyakit tersebut. Dan semua tanda-tanda itu rekan Jati adalah tanda-tanda umum yang dialami oleh orang-orang yang mengalami brain fog. Dan seperti biasa, setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan nanti Yasmin akan kembali gimana caranya untuk mengatasi brain fog ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Dan kali ini ada satu nomor keren ya darinya, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Bagi Anda mungkin yang sedang menikmati Sudut Kota Banda Aceh, nomor ini khusus nih untuk Anda rekan Jati.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ini adalah salah satu nomor ya, naf terendep laraku yang direquest oleh salah satu rekan Jati di live TikTok kita malam ini. Selamat malam ya untuk semua rekan Jati yang sedang konsen di sini, baik via audio mobile-nya masing-masing, via streaming juga, ataupun via live TikTok kita di malam ini. Semoga ya semuanya sehat-sehat, dalam kondisi yang baik-baik saja, dan juga kondisi yang paling menyenangkan. Nah, rekan Jati, ada beberapa cara ya supaya kita meminimalisir gitu ya brain fog, supaya kita nggak mudah lupa, bisa juga berkonsentrasi dengan baik, dan bisa berpikir jernih. Yang pertama adalah rutin berolahraga. Sepertinya olahraga ini, rekan Jati ya, salah satu cara yang umum gitu ya untuk mengatasi banyak permasalahan. Nah, kenapa? Karena rutin berolahraga ini mampu melancarkan sirkulasi darah serta mengoptimalkan proses regenerasi sel saraf di dalam otak kita. Dan rekan Jati, anjurannya adalah berolahraga ini selama 30 menit setiap harinya. Dan kemudian adalah kelola stres. Ini yang penting ya, karena di masa sekarang banyak sekali tekanan, tuntutan, dan juga smartphone nih rekan Jati. Susah untuk lepas dari smartphone. Dan lama kalau kita menggunakan smartphone atau screen time-nya terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan stres. Jadi penting untuk mengelola stres Anda sebaik mungkin ya, supaya brain fog ini tidak mengganggu fungsi kognitif Anda. Caranya banyak, bisa melakukan hal-hal yang Anda sukai, hobi Anda, berbagi cerita dengan teman-teman, sahabat, ataupun ikut kegiatan sosial, atau mungkin rekan Jati bisa ikut meditasi. Dan yang gak kalah pentingnya juga mengkonsumsi makanan sehat dan juga gizi seimbang. Jadi rekan Jati, yang namanya kita sebagai manusia, ini perlu nutrisi untuk otak selain nutrisi untuk jiwa kita. Nah, otak yang berperan penting untuk fungsi kognitif ini perlu asupan makanan sehat dengan gizi yang seimbang supaya kerjanya optimal. Jadi kalau banyak kerja yang menggunakan otak terutama, ini gizinya harus lebih banyak. Nah, rekan Jati disarankan untuk banyak makan kacang-kacangan, kemudian juga sayuran hijau dan juga daging serta ikan. Nah, untuk mengatasi brain fog, rekan Jati disarankan juga tidak minum minuman yang beralkohol ya. Tentunya kita kalau misalnya beragama muslim ini nggak boleh. Nah, tapi mungkin ya, kalaupun ada, ini sebaiknya jangan gitu ya, karena sangat berbahaya sekali dan dia menghancurkan sel-sel saraf ya rekan Jati di dalam otak kita. Nah, yang terakhir yang mungkin dianggap sepele ya, tapi juga penting, yaitu tidur yang cukup. Jadi kalau sering begadang, terutama di atas jam 12 malam dan selalu seperti itu, rekan Jati, ini menyebabkan Anda kesulitan untuk berkonsentrasi dan juga untuk berpikir lebih jernih. Dan rekan Jati, waktu tidur yang cukup ini kisaran 7 sampai 9 jam setiap malamnya. Dan kalau misalnya bisa ya rekan Jati lakukan, ini jangan lupa juga untuk tidur siang selama 30 menit, tidak lebih ya. Karena juga istirahat di kantor ini ada batasnya. Tapi kalau mungkin rekan Jati tidak bekerja di kantor ya, nah rekan Jati bisa menyisihkan waktu nih untuk tidur siang selama 30 menit. Masih ada satu informasi penting untuk Anda, jadi pastikan jangan kemana-mana. Saya akan sampaikan informasinya setelah nomor yang satu ini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kalau Rekan Jati punya semangat nih di dunia broadcasting, sekarang saatnya untuk bergabung di Radio Jati FM 103,6 sebagai seorang penyiar radio. Syaratnya gampang, karena sekarang Radio Jati ini membuka kesempatan untuk Anda, pria dan wanita yang berusia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris, dan Aceh dengan baik, punya wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dengan tim. Kalau cocok nih Rekan Jati dengan syaratnya dan bisa ya, maksudnya sesuai nih dengan Rekan Jati, silakan kirimkan surat lamarannya, kemudian juga CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitment@gmail.com. Jadi setelah kata-kata recruitment itu ada huruf T ya Rekan Jati, dan Jatinya itu pakai huruf D, DJ Jati. Dan silahkan WhatsApp kalau memang ada yang ingin ditanya di 0811 682 1036 atau di 0895 1929 4703. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan surat lamaran Anda sekarang juga. Sayang sekali kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini ya. Kita jumpa lagi minggu depan insya Allah. Cafe Jati itu hadir di hari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8. Dan khusus Yasmin itu ada di weekend Sabtu dan Minggu. Nah, berhubung Rekan Jati, besok juga adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Ini ada nomor spesial untuk hari ulang tahun tersebut. Ada kotak dengan merah putihku. Yasmin sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Widana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 JT FM The Heart of Banda Aceh. Tentunya masih bersama Rama menemani Anda tentunya di zona Star Night pada malam hari ini dan di edisi 16 Agustus 2026. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhkan itu bukan solusi tapi ditemenin.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat malam Indonesia. Tentunya masih bersama Rama di Zona Star Night ya. Masih di pukul 20.21 menemani Anda, Rekan Jati. Waduh, Rekan Jati, buat Anda yang pada malam hari ini lagi mau berangkat gitu ya. Apalagi nih weekend gitu ya. Weekend baru siap jalan-jalan, tapi mau jalan-jalan lagi, mau nongkrong lagi di malam hari ini gitu ya. Bes Isya biasanya gitu, mau ke warkop atau ke kafe andalan Anda di Kota Banda Aceh. Ramai ingatkan buat Anda untuk menggunakan sabuk pengaman dan jangan lupa menggunakan helm, Rekan Jati. Karena apa? Karena kita harus menjaga diri kita masing-masing dan menjaga kesehatan juga pastinya, dan tentunya jaga kenyamanan, Rekan Jati. Ya, tentunya masih di Selamat Malam Indonesia. Malam ini terasa sangat berbeda ya, Rekan Jati. Mungkin ada sesuatu yang perlahan mulai memenuhi udara, semangat. Apa itu? Itu yaitu kebanggaan dan rasa yang mungkin dijelaskan ya dengan kata-kata. Karena besok kita di tanggal 17 Agustus 2026 gitu ya. Kita akan kembali berdiri bersama di bawah satu warna yang sama, merah dan putih. Tapi sebelum besok tiba, Rekan Jati, malam ini kita berhenti sejenak gitu ya. Kita menikmati suasana, mengingat kembali perjalanan bangsa gitu ya. Dan bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa arti kemerdekaan buat kita? Jadi malam ini kita bakal berbicara tentang kemerdekaan ya, dan berbicara tentang vibes dari kemerdekaan itu sendiri. Buat Anda yang mau bercerita bareng kita, boleh nih Rekan Jati. Tapi Rekan Jati, buat Anda yang mau bercerita gitu ya, mungkin boleh pengalaman Anda di 17 Agustusan tahun lalu atau 2 tahun lalu berikutnya gitu ya. Atau mungkin karena ini udah di tanggal 16 Agustus, banyak sih udah yang mengadakan lomba-lomba gitu ya, Rekan Jati. Karena besok kita bakal ngadain lomba-lomba yang besar-besarnya gitu ya, Rekan Jati, boleh cerita bareng kita.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, tentunya masih bersama Rama Rekan Jati. Itu dia tadi Coklat Bendera menemani Anda. Itu dia lagi lagu waduh bendera ya Rekan Jati, hari memperingati besok gitu ya di 17 Agustus gitu. HUT ke-81 Indonesia gitu ya. Rekan Jati, buat sebagian orang mungkin malam ini hanyalah malam biasa tentunya ya. Tapi coba lihat Rekan Jati sedikit keluar rumah gitu ya. Coba deh jalan-jalan malam hari ini. Mungkin ada bendera yang sedang terpasang di depan rumah. Ada lampu-lampu yang mulai menghiasi jalan. Ada anak-anak yang sibuk mempersiapkan lomba nih tentunya gitu ya. Ada pemuda yang sedang menata panggung atau memasang umbul-umbul. Waduh Rekan Jati, gimana? Dan tanpa kita sadari nih, semuanya menjadi tanda bahwa satu hari besar sudah berada tepat di mata kita. Besok, Indonesia kembali merayakan kemerdekaannya. Dan malam ini adalah malam untuk mengingat bahwa di balik semua kemeriahan itu ada sejarah panjang yang membuat kita bisa menikmati kebebasan seperti sekarang. Buat Anda yang mau bercerita di 103,6 Jati FM, boleh nih telepon kita via WhatsApp di 0811-682-1036. Atau Rekan Jati boleh telepon kita di 0651-410-36. Atau bisa via streaming kita di www.radiojatifm.com. Ditunggu Rekan Jati ceritanya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM,

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4...

Ya, tentunya masih di 103,6 Joto FM, The Heart of Banda. Jadi dia tadi ya, Ariana Grande menemani Anda, Stuck With You. Waduh, dalam banget ya arti lagu dari Stuck With You ini rekan Jati. By the way ya, ngomong-ngomong dari lagu ini, kapan sih bisa Ariana Grande dan Justin Bieber collab bareng lagi nih? Pada rindu gak rekan Jati? Waduh. By the way, kita kembali kepada topik kita pada malam hari ini rekan Jati, tentunya tentang vibes dari 17 Agustus ya, sebelum merayakan 17 Agustus di esok hari, tentunya ulang tahun ke-81 gitu. That's just for fun. Rekan Jati, warna merah dan putih tentunya adalah dua warna yang sederhana, tapi rekan Jati memiliki makna yang begitu besar. Tentunya merah mengingatkan kita pada keberanian, putih mengingatkan kita pada kesucian dan ketulusan. Waduh, sampai tipe nih Rama. Nah, ketika dua warna itu berkibar ya di langit Indonesia, sebenarnya kita sedang melihat lebih dari sekedar selembar kain rekan Jati. Kita sedang melihat simbol perjuangan gitu ya, simbol persatuan pastinya. Tentunya simbol bahwa dahulu ada orang-orang yang rela kehilangan kenyamanan, bahkan kehilangan kehidupan demi sebuah kata yang mungkin hari ini sering kita ucapkan dengan mudah. Apa itu dia? Merdeka.

Ya rekan Jati, buat Anda yang mau bercerita bareng kita di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, tentunya ya bisa hubungi kita via WhatsApp di 0811-682-1036, atau rekan Jati bisa telepon kita di 0651-410-36, atau bisa bergabung bersama kita di via streaming kita tentunya di www.radiojatifm.com. dan sudah ada yang bergabung bersama kita pada malam hari ini, rekan Jati, via WhatsApp ya. Katanya salam buat Bang Rahmat nih, Mbak Cokro di Ulele, katanya mau request lagu I Remember You by Skid Row. Salamnya buat Fitri, Wadul, Kazu, Kak Kiana, Kak Ica, dan tak lupa buat Bang Rama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cokro sudah bergabung bersama kita via WhatsApp. Bakal kita putarin lagu

Kuasanya pada malam hari ini gitu ya. Oke, buat Anda semuanya, inilah dia satu nomor bagus buat Anda dari Skid Row ya, requestan dari Mbak Cokro di Lirik.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh, Rama menemani Anda di zona Starlight. Nggak kerasa ya, rekan Jati, Rama sudah menemani Anda 1 jam ke belakang, gitu ya. Rekan Jati, coba bayangin bagaimana rasanya hidup ketika untuk menentukan masa depan sendiri saja bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Bagaimana rasanya melihat tanah kelahiran berada dalam tekanan gitu. Bagaimana rasanya memperjuangkan sesuatu yang bahkan mungkin belum tentu bisa kita nikmati sendiri. Para pejuang Indonesia pernah berada di posisi itu, rekan Jati. Nah, para pejuang, mereka berjuang bukan karena tahu semuanya akan berjalan mudah. Mereka berjuang karena percaya bahwa suatu hari nanti Indonesia berdiri dengan kaki sendiri. Dan hari ini kita adalah generasi yang menikmati hasil perjuangan itu. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan tersebut?
1: Hari telah berganti, tak bisa ku hindari.
0: Buat Anda yang pada malam hari ini lagi di luaran sana atau lagi weekend, ya gitu, boleh di-spill dong lagi di tempat wisata di mana nih, rekan Jati, atau lagi jalan-jalannya gitu, naik ride sambil megang atau memakai handphone atau headset ya, headset, earphone gitu ya, sambil mendengarkan lagu kemerdekaan, melihat bendera-bendera yang sudah berdiri di tengah-tengah jalan, di samping-samping jalan gitu ya, dan di depan-depan gerobak UMKM. Gimana rasanya vibes 17 Agustus besok nih, rekan Jati, gitu ya. Buat Anda yang juga esok hari bakal pastinya kita ngadain upacara, jangan lupa istirahat pada malam hari ini dan jangan begadang ya, rekan Jati. Alangkah baiknya kita tidur cepat karena besok kita bakal berdiri agak lebih lama gitu ya, karena bakal ngadain upacara kemerdekaan HUT RI ke-81, rekan Jati. Ya, rekan Jati, pada sesi kali yang berbahagia ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Kak Nur Hayati Gani nih, katanya bergabung via WhatsApp. Katanya, salam Rama, bagi saya merah putih itu sesuatu setiap tanggal 17 Agustus spesial nonton orang naikkan bendera di Belang Padang, katanya. Mungkin karena saya anak kolong ya. Waduh. Dan tentunya Rama, saya mau diputarkan lagu Gebiar-gebiar dari Gomblo. Salam buat Rama, salam kenal buat Kak Ju dan pendengar setia Jati FM yang lainnya. Merdeka. Ya, itu dia rekan Jati dari Nur Hayati Gani. Ditunggu ya cerita lainnya dari rekan Jati semuanya. Tentunya kita bakal dengarin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Request dari Kak Nur Hayati Gani.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103.6 Jati FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi Ari langsung menemani Anda rekan Jati di jam 21.35. Waduh ya rekan Jati, gak kerasa Rama sudah menemani Anda 1 jam setengah gitu ya. Dan Rama bakal menemani Anda setengah jam lagi nih rekan Jati. Buat Anda yang mau bercerita atau buat Anda yang lagi apa nih, lagi weekend dong pastinya di malam Senin menuju 17 Agustus 2026 ini, boleh bergabung bersama kita ya. Tentunya boleh hubungi di via WhatsApp kita 0811 682 1036, atau rekan Jati mau telepon kita boleh di 0651410 36, atau rekan Jati bisa bergabung di www.radiojatifm.com.

Rekan Jati, Rama ada satu pesan untuk Indonesia pada malam hari ini, gitu ya. Tentunya untuk Indonesia, terima kasih telah menjadi rumah bagi kita semuanya untuk banyak cerita. Untuk para pahlawan, terima kasih juga atas perjuangan yang membuat kami bisa berdiri bebas hari ini. Dan untuk para generasi muda dan semuanya, mari kita lanjutkan cerita ini dengan ilmu, dengan karya, dengan keberanian, tentunya dengan persatuan, karena Indonesia di masa depan akan menjadi seperti apa yang kita perjuangkan, rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, masih bersama kita di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, dan tentunya masih bersama Rama di zona Star Night menemani Anda, Rekan Jati. Itu dia tadi Secret Love Song, Rekan Jati, menemani Anda ya, Little Mix gitu. Oke, Rekan Jati, by the way, Rekan Jati, kayaknya ini bakal apa? Waduh, bakal kangen nih kita vibes dari hampir 17 Agustus di tahun 2026. Dan pada malam hari ini juga banyak yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan acara di kampung, seperti perlombaan gitu ya. Momen-momen ini yang menunjukkan kita bahwasanya kita tetap bersatu, kita tetap merdeka, dan kita selaku masyarakat

Kan dari negara Indonesia NKRI gitu ya, Rekan Jati, kita bisa bersatu, kita bisa kompak, dan kita bisa menginginkan bahwasanya Indonesia itu bisa lebih maju untuk kedepannya. Dan jadikan evaluasi di HUT ke-81 ini bahwasanya Indonesia akan jadi lebih baik kedepannya, Rekan Jati. Oleh karenanya dari itu, Rama izin pamit undur diri, Rekan Jati, dari zona Star Night pada malam hari ini. Semoga ada semangat ya buat kita semuanya, buat Anda yang lagi pada weekend pada malam hari ini, Rekan Jati, dilanjutkan dan jangan begadang gitu ya. Langsung ada dari Jalan Medana nomor 57, Mibo, Banda Aceh, 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. Ya.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara.

hatiku selalu gelisah. Oh Salawati, daku tak kuasa. Hatiku berkata, aku cinta padamu.

0: rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.